0: Pipit, capek lah. Ayah lantalai gua.
1: Iya ya, helm Pipit mah ya.
0: Ndak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Pipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanam sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

Okay, sobat Buana. Selamat pagi buat semuanya yang mau update cuaca di pagi ini. Kita mau share ya, sobat Buana ya, di edisi Sabtu 6 Juni 2026. Ya, selamat pagi buat warga Sumatera Barat dimanapun posisinya yang bisa dengerin kita di Indonesia Streaming dan juga radio lokal ya, yang ada di seputaran danau, perbukitan, gunung ya. Selamat pagi dari Sabang sampai Merauke. Buat fans Bahana semua-semuanya, selamat pagi ya. Ya, kita mau say hello dulu nih, apa kabar nih buat pimpinan dan pimpinan ya dari PDAM atau Tirta Serambi ya sobat Bahana, bersama staff dan juga para pelanggan PDAM ya sobat Bahana ya. Ya, kabarnya air ya kalau yang standar juga yang main tetap naik ya sobat Bahana ya. Oke. Ya, semoga ada jalan keluarnya ya Pak ya. Ya, terus juga buat Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang Bapak Hendra bersama keluarga dan stafnya. Terus juga Ketua Komisi 2 Bapak Rian ya. Terus juga Ketua Komisi 3 Bapak Mahdemi, Wakil Sekretaris Bendara dan semua perangkat-perangkat dan stafnya, dan juga para tim suksesnya ya. Selamat pagi buat anggota DPRD Kota Padang Panjang. Ya, selamat pagi buat sobat Bana semuanya yang masih bareng kita. Apa kabar juga nih buat Bapak Alek, Wakil Wali Kota kita, bersama keluarga dan staff ya, dan juga para tim suksesnya juga. Selamat pagi buat Bapak Wali Kota kita, Bapak Henry Anis, bersama ajudan keluarga, stafnya juga di kantor Wali Kota Padang Panjang ya. Selamat pagi buat semuanya. Ya, apa kabar juga nih buat Aping yang ada di Layar Mas ya, bersama anggotanya dan juga para pelanggan Layar Mas yang masih butuh sepatu, silakan dikejar lagi ya, dicari-cari lagi ke Layar Mas, toko Layar Mas ya. Ya, buat Zia Prensiken, Kak Zia, selamat pagi berserta keluarga. Ya, selamat pagi kakak dan juga para pelanggan yang ada di Pasar Kuliner Padang Panjang dan juga Pasar Pitalah ya. Ya, selamat pagi juga buat Kak Zia. Ya, selamat pagi ya berserta keluarga dan juga Serundeng Kentang Suci, Bu Sandra bersama keluarga dan para pelanggannya ya, yang mau ngerasain Serundeng Kentang Suci ya, silakan. Mau dipesan melalui radio boleh, atau langsung juga sama ownernya bisa ya. Ya, selamat pagi juga nih buat nasi goreng 7.000 Kak Yanti. Wah, pagi-pagi udah open nih sekarang ya. Ya, mudah-mudahan laris manis Kak ya, sama keluarga, pelanggan ya, dan juga karyawannya yang ada di Padang Panjang dan juga ada di Bukit Tinggi sana ya. Ya, selamat pagi juga buat Dajan Alamin berserta keluarga, toko Mas Cantik, toko Evandri, toko Mas Ilham, dan toko MT yang ada di seluruh cabang Padang Panjang. Selamat pagi buat ownernya, buat karyawannya, juga para pelanggan ya, yang ada di Padang Panjang. Ya, selamat pagi juga buat Sobat Bana yang berberes-beres di pagi ini ya, di Jago Pagi kita temenin di serangkaian lagu-lagu spesial. Oke, seperti janji kita tadi ya sobat Bahana ya, nanti kita akan share tentang info cuaca kita di pagi ini ya. Tapi sebelum itu kita nikmati lagi nih, ada dari mancanegara, kita punya Seumender featuring Khalid, ada Yout ya. Ya, good morning semuanya.

di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku wali kota Palembang yang kedepannya, tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga kota Palembang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal ibadah saleh di sisinya dan diberikan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan. Harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantes saja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Sabi'i. Harganya beneran miring, Din.
0: Beneran, Kak Santi. Nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 200 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua, Pak Budi. Sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Sabi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar mas Jalan M. Sabi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Promo Idul Adha, penghapusan denda 100%, gratis biaya balik nama. Promo berlaku mulai 26 Mei 2026 sampai dengan 15 Juni 2026. Jangan lewatkan promo spesial ini. Segera kunjungi kantor Perumda Tirta Serambi terdekat sebelum promo berakhir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya menjadi penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat nilai keimanan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya, Hendra Saputra, Sarjana Hukum, atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.

0: bote mo ya. Ala siap ko sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo ala, untuk ke kamarnyo ala kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo, ala ado teh. Tantu se ala, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, ala cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkuk yo, model jo motif piriang nyoncak lo ha. Basio di ma kote. Baseo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamai di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah. Caliatlah capek.
1: Deh, Rami lo ulang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja bandi ya? Sekalian ke pasar.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ima sih pak.
1: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
2: Imanya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh dindalnya di siko ha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong ibak selebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kade ama. Di barang-barang pay dan degai.
1: Emangnya banyak cabang MT kau nih? Siva tahu duo tampe, senyum.
2: Ah, jangan kok dia.
3: Toko MT menjual P dan D dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.
4: Good morning, Bahana listener. You still listening, Bahana?

0: Stay ready. Saya Anda. Kami dari
1: Anda and the Backbone.
0: Anda and the Backbone. Hai pemirsa Anda semua yang ada di mana panjang. Jangan lupa untuk selalu dengerin 100,2 Bahana FM. Pasti benar.

102.8 FM. Ya, Sobat Bahana dari Glenn Fadli ya. Di pagi ini malaikat juga tahu di cover lagu Dewi Lestari buat Sobat Bahana di pagi ini ya. Udah nganterin kita juga dari jam 8 lewat 48 menit di studio kita di pagi ini. Ya, Sobat Bahana, ini masih ada informasi yang bisa kita share buat Sobat Bahana ya, selain oke, info lalu lintas tadi.

0: Ya, info cuaca ini untuk hari ini, Sobat Buana, untuk pesisir selatan ada hujan ringan nanti hari Sabtu 6 Juni 2026 ya. Untuk daerah Solok berawan hari ini dan juga besok. Untuk pesisir selatan hujan ringan hari ini dan juga besok. Untuk kota Sijunjung hujan ringan hari ini dan besok juga ada hujan ringan. Untuk Tanah Datar berawan hari ini dan juga besok. Untuk Padang Pariaman berawan hari ini dan juga besok. Untuk kota Agam hujan ringan hari ini berawan besok. Sedangkan untuk di kota 50 kota berawan hari ini dan hujan ringan besok ya Sobat Bahana. Untuk Pasaman berawan hari ini dan juga besok. Untuk Kepulauan Mentawai berawan hari ini dan hujan ringan besok. Dan Damas Raya berawan hari ini dan hujan ringan besok ya Sobat Bahana ya. Untuk Solok Selatan berawan hari ini dan juga besok. Untuk Pasaman Barat hujan ringan hari ini dan berawan besok. Kota Padang hujan ringan hari ini dan berawan besok. Untuk Kota Solok berawan hari ini dan juga besok. Untuk Kota Sawalunto berawan hari ini dan juga besok. Kota Padang Panjang berawan hari ini dan juga besok. Untuk Kota Bukit Tinggi berawan hari ini dan juga besok ya Sobat Bahana ya. Ya, untuk Kota Bukit Tinggi berawan hari ini dan juga besok. Untuk Kota Pariaman berawan hari ini dan juga besok. Oke, itu dia Sobat Bahana yang kita bisa share buat Sobat Bahana di sore ini ya, di pagi ini. Wah. Dan informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita di pagi ini Sobat Bahana di edisi Sabtu 6 Juni 2026. Selamat pagi buat semuanya. Jumpa lagi esok pagi ya Sobat Bahana ya. Di frekuensi yang sama tentunya di 100,28 FM. Ya, saya pamit dulu jajang ini Sobat Bahana. Setelah ini ada Pak Peraja yang akan lanjutin kegiatan selanjutnya. Ada Lamang Tapai nanti. Buat yang mau request silahkan di 0821-2270 dan 8300.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan hari yang suci ini sebagai penguat ukhuwah, mempererat silaturahmi dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya Haji Yandrayani SE mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian, dan gerakan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bray, asli deh perut gue udah demam narkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitala?
0: Yang di Pasar Kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crazy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Crazy Kenzia, gadang, murah, lama dana.
3: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
4: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
3: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
4: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama gak nongkrong nih soalnya. Gimana?
3: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
4: Ya elah Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
3: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
4: Iya serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
3: Cus Lasa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
5: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: us on the radio.
1: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
2: 100,2 Bahana FM.
3: 100,2 Bahana FM.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahana FM, Rancak Bana.

0: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
1: Jo etek kanan.
0: Dan lupo di sana. Adolah mangkapai.
1: Lagu Minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu jo salam-salam, langsung saja telepon ka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan senang pandangan. Bersubuh balik kita di acara Lamang Tapai Lagu Minang setiap pagi dari Bahan FM untuk dan senang di masa di berada ya. Baya sobat di sana mana ya. Nampaknya lah banyak telepon dan kebagabung di acara nanku melalui nomor 0821-227-08300 ya. Dan di sana neng tidak bisa menelpon, juga bisa meninggalkan pesan singkat di WhatsApp. Nampaknya kita harus menerima teleponan pertama sana penangan dari siapa kini ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun, selamat pagi menjelang siang.
0: Selamat pagi menjelang siang. Daus di Debuk Batu Sangka ya. Ya,
1: ke mana daun nende? Yo, murah mana wa masuk ke radio bahana ya. Kalau seandainya Daus jadi seorang apa namanya tu? Jadi wa anamo tu?
0: Apa tu?
1: Jadi pengacara atau anda mahu bisa lah radio mana tu menjadi mendapat predikat lah dari pemerintah setempat mendapat penghargaan untuk undang-undang penyiaran.
0: Amin.
1: Soalnya setiap orang menelepon itu nada darinya cuma 6 itu langsung dapat langsung radio mana memang mantap mana rancak mana.
0: Oh, gitu ya. Alhamdulillah.
1: Kalau sebagai juri sesumber tu ya pasti radio mana lah yang dapat jadi nomor 1.
0: Is mantap.
1: Iya. Lagu dulu Danen.
0: Jadi lagunya apa tuh?
1: Cinta untuk selamanya.
0: Cinta untuk selamanya.
1: Iya.
0: Cinta untuk
1: selamanya. Kalau tak basuo, indah kategori ganti antara dua tu. Lebih murah loh dah. Iya.
0: Cinta untuk selamanya. Siapa nama lagu tu?
1: Danen Maestro kalau tak salah.
0: Okey, baik. Silakan.
1: Kalau pertama tu daunan yang sedang menyiati pagi menjelang siang, semoga lancar aktivitasnya, lancar acara sampai selesai. Okay. Semoga sehat selalu, murah rezeki dan daun doakan nanti daunan bisa menjajakan nanti gajinya ke tanah suci.
0: Amin.
1: Sama daunan. Salam untuk Saleha, salam untuk operator Radio Bahana, salam untuk Bapak Ibu pimpinan Radio Bahana di Perempanjang, semoga terkabar selalu, murah rezeki buat Bapak Ibu ya daunan ya.
0: Okey.
1: Salam juga untuk Putri Sikuman di Batu, sekeluarga, semoga sehat sekeluarga di Batu. Salam untuk Pak D dulu, Mustik Pak D. Maaf Pak D. Salam untuk Pak D dan Budi, sekeluarga. Salam untuk Aziza, Ado Dalia, Ado TL, Ado Raju Munis Kumbang. Salam untuk Adi di Jakarta sama yo kawan-kawannya, yo daunen ya.
0: Oke.
1: Salam untuk Uncu di Kota Tua, di Panjalayan. Salam untuk Ika. Salam untuk Mita di Pijuran 7. Ada Uncu Nurul, ada Nikmat, ada Kasana Pari Perampanjang, ada Putri Sago. Salam untuk Kasado lah menangah suara kita berdua ya daunannya. Ditunggu logonya antara tiga daerah, Batu Sangka, Bukit Tinggi dan Padang Panjang. Dan Tolok dan danau sekitar danau sekitarnya dapat salam dari Daud ya daunannya.
0: Baik, terima kasih Daud.
1: Ditunggu langsungnya di rumah. Daud sedang kerajo, sedang menabih
0: sesajian.
1: Okay, kebetulan di pesantren di tempat Daud, Iko ada kedatangan tamu, ada tiga seminggu lamanya dari Jakarta, yaitu dari Trans 7.
0: Oh, mantap tuh ya.
1: Di pesantren.
0: Oke.
1: Okay. Beko lah mulai tibonya Beko di Iko.
0: Jadi,
1: ya terima kasih. Apa ada, Nen?
0: Salam untuk mereka sebetulnya Beko ya.
1: Ya, insya Allah Daunen pasti dah sampaikan kalau bergabung Beko.
0: Okay.
1: Terima kasih Daunen, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Bahana Rancak Bana.
0: Jadi terima kasih Rancak Bana ini. Daus.

0: dari Debuk Batu Sangka, Salak Penanga. Baik, di belakang daun sedu sepok inuko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam onen. Babang selek luar binasa.
0: Luar binasa. Jadi
1: Ratu Pasaman Benigno enen.
0: Oke.
1: Dia bergoyang orang apa-apa dan panjangnya.
0: Jadi
1: onen ya. Yo. Ngopi ke sangah ne.
0: Alah.
1: Untuk saleha ya ne, lapai saleha tadi ne.
0: Alah.
1: Untuknya si Bos Ilfahmi ya ne.
0: Okey.
1: Untuk si periadiaknya gaya opung si Anturi nak boleh setandan ne.
0: Jadi.
1: Serasan juang aja ada alang kerengkang dia pasal usang ya ne. Adonyo bak lidah lah pakai penyiar lah bahan nadi katang kan ne ne.
0: Yuuu.
1: TL Mama Riri Rajo Alam Tadi Makacang eh.
0: Okey.
1: Anak di Bali Lai Manda Pori Amak Sikam Bado Adik Adal Si Nanti Akame Leni Nenek.
0: Jadi
1: Si Uniang Wita Si Uniang Putri Tanjuang Si Pangapa Piaman Nenek.
0: Okey.
1: Ado Mak Hitam Si Kumbang Adonyo Ibu Rizki Jepak Zul kan Nenek.
0: Yo.
1: Ado ayah banyak sikit ayah anda. Sebenarnya ayah dapat salam nenek.
0: Jadi.
1: Amama gaul cepat deh kasihan deh lu tapi jak tabel
0: nenek.
1: Untuk Ika Selalala Tulili Azizah ke Tanah Hitam nenek.
0: Okey.
1: Ado mak datuk pek amat etik tunggal babel yang nenek.
0: Jadi.
1: Halo.
0: Ya lanjut.
1: Untuknya mama pi ancak gadi kepala laun di kadai alias mantia. Untuk Aldi Jakarta Mbak Seribak Neneng pedagang di Pasar Tanah Abang di Blok M.
0: Okey.
1: Deli Wiwit gadi Bukit Tinggi kawan Aldi.
0: Siap.
1: Di bungkui kami salah sedangnya menyelanan.
0: Jadi.
1: Ulang banyak kami suat.
0: Rancangan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ada Al ya, sanak pendengar ya. Lagunya Ratu Pasaman. Di belakangnya ada siapa gini kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Mbak Kabanita di pinggiran tujuh alamun tak mencukup kok.
2: Nah, ini mencukup, tapi payah masuknya. Oh,
0: payah masuknya. Ayolah kalau begitu. Alhamdulillah, sehat.
2: Minta lagu Cik Onomen.
0: Apa lagunya itu?
2: Dari Rayola lah, sampai jatuh dari tanah.
0: Sampai jatuh dari tanah. Jadi, beko kita putarkan. Ya, kirim-kirimlah salamnya.
2: Tua Bang Al Samantago. Daus di Batu Sangka.
0: Iya.
2: Kak Rika. Aziza,
0: ya.
2: Dan Mister, Bang Jek, Wanjai,
0: ya.
2: Ajo Munir, TL, Unitri,
0: ya.
2: Nak kabar seleko sama Allah melawananin.
0: Jadi, ya.
2: Spesial itu untuk Nurul sama Unik Martin sama sama orang
0: ada. Okey, mantap anak. Jadi, beko disampaikan lagunya ya.
2: Terima kasih orang-orang.
0: Yo, terima kasih Bali Anita Lamba Gabuang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM. Lancar. Di belakang Nita kita terima telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat pagi, Mama Gaul ya.
3: Iyo Wan, nanti lalu kuat.
0: Ah, indah, maksudnya lupa.
3: Itu lagu Jewan.
0: Apa lagunya itu?
3: Selamat ulang tahun, Jewan.
0: Apa?
3: Selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun.
3: Yo.
0: Jadi siannya ulang tahun gini kok. Halo? Halo, Mama Gau? Ah, baku putih. Tak ada dua sinyalnya kok. Mama Gaul dah putih ya. Minta lagu selamat ulang tahun ya. Bikulah kita putarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Oke, Mbak Akaba, Haji Munir.
1: Abah
0: lagi segi-segi
1: kan,
0: ya, Nen. Ah, lagi segi-segi, ya. Alhamdulillah segi, Pak, Nen.
1: Allah kefir, Nen.
0: Allah.
1: Anak lagi maju, ya, Nen.
0: Jadi.
1: Oh.
0: Apa lagunya itu?
1: Sama pajak mangkuk kebatalan, Nen.
0: Hah?
1: Laba kaja mangkuk kebatal.
0: Laba kaja?
1: Laba paga mangkuk kebatal.
0: Oh, laba paga mangkuk kebatal. Celi dulu deh, laba paga. Anak dulu jadi lagu buat nan laba paga.
1: Ada lah. Gamang menaruh sayang lah.
0: Apa?
1: Gamang menaruh sayang.
0: Gamang menaruh. Oke, Fauzana ya?
1: Ya.
0: Oke, silakan kirim salam.
1: Salam pertama untuk Wanendra yang sama tiga. Semoga agak panjang mau kembali di sini. Doa Allah SWT.
0: Amin.
1: Ada Eli Kacang, ada Tua Solo, ada Omeli Solo, ada Teh, ada Tengah Bahan-Bahan.
0: Iya.
1: Ada Ustaz Kredi, Kredi. Ada Petri Sanjo, di sini yang masuk Sangka. Ada Dawud, di sini yang masuk Sangka. Ada Pulau Tua Gadis Salala, ada Mambo, ada Pak De Bude, ada Pulau Mak Gaul,
0: ya.
1: Kenapa, ada Jeliman, ada Daan, Jalangga, Rehan.
0: Jadi?
1: Ada Pulau Petiri Panjang Ikat Tanjung, Tari Ketol Hawe, ada Azizah, ada Musuh Firman saja lah. Orang-orang namanya tidak tersabit nama tim, bukanlah dari Salam Pempat, dari Kuman Kenaman Batu Kota.
0: Ah, jadi, ditunggu lagunya, Biko.
1: Ya, terima kasih banyak, Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Rancak Bana.
0: Rancak Bana. Demikian Ajo Munir Sekumbang, sanak pendengar ya. Baru saja bergabung. Meminta lagu nan bajudul Gamang Menaruh Sayang. Di belakang ni ada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat
0: tak? Alhamdulillah sehat. Mambo baale sehat kini tu.
2: Alhamdulillah ala yang sama.
0: Amin.
2: Lagu lah ba.
0: Lagunya.
2: Tunggah Babeliang ba.
0: Tunggah Babeliang ya. Okey jadi Tunggah Babeliang.
2: Salam tu abang, salam menyihar selagi ya, kena madang selalu, banyak umur murah sakit sekeluar ke Allah.
0: Amin, amin.
2: Kembali-kembali ya, Mambo, kalau siang pun sibuk, kalau salam no, dibuku selah, numpang selah, salam Mambo, dengan menitur dan setia, saya kompak, saya doa lah, nak berkisir, nak bersibak. Terima kasih banyak ya, bang.
0: Jadi, sama-sama.
2: Kembali kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bana FM.
2: Rancak Bana.

Berkini ada pasan dari siapa kok? Dari Wan Nikmat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wan. Selamat untuk kita kasadanya ya Wan ya. Putarkan lagu dari siapa kok? Rayola judul Malape Hau ya. Terima kasih banyak ya Wan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Wan Nikmat ya. Wan Nikmat lagunya dan judul Malape Hau kita putarkan beko ya. Dekrano Rayola sebelumnya lah ada yang meminta, tapi lagunya tetap kita putar dengan berjudul Malape Hau. Beko sama-sama kita dengarkan lagunya. Wanikmat ya. Dan baiklah senang penengah, nampaknya kita harus segera mendengarkan lagu-lagu yang telah dipilih di sana-sana kita di kesempatan hari kini ko, di acara kesayangan kita Lamang Tapai tentunya. Lagunan pertama yang akan kita dengarkan adalah lagunan berjudul Cinta Untuk Salamunya ya. Mudah-mudahan dan lamasan lagu ku tadi ala siap je pesawat radionya. Dan untuk nan kamu nelpon jo kabar kirim-kirim salam selanjutnya. Silakan because sudah lagu-lagu diputar. Dan yang mau kirim pasan singkir di WhatsApp silakan langsung. Boleh kapan saja ya. Okey. Kita dengarkan lagunan pertama ko dari Rayola Baduo Jo Daniel Maestro, Cinta Untuk Salamunya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Promo Idul Adha, penghapusan denda 100%, gratis biaya balik nama. Promo berlaku mulai 26 Mei 2026 sampai dengan 15 Juni 2026. Jangan lewatkan promo spesial ini. Segera kunjungi kantor Perumda Tirta Serambi terdekat sebelum promo berakhir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Saputra, Wakil Wali Kota Padang Panjang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya ini mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan rasa syukur, serta menumbuhkan semangat berbagi di tengah-tengah masyarakat. Semoga setiap ibadah dan kurban yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga terasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Yeay, makanya jangan menahan terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.
3: Halo.
4: Halo, halo kursi aku.
5: Awak dah.
3: Woi, ada kang Raju ah, pingin.
6: Ikut ambil main di kumar.
3: Kamu nggak dua jo, nenek tu makin satu yang payang dan numpah dana.
6: Bisa beli angka ya.
3: Woi bro, gua baru balik dari rantau nih.
7: Iyong gue, kamang selama gua banyak bintang film mencari yang gua kamar juang selama gua.
3: Dari Jakarta, Jakarta nih, enggak basi, enggak basi.
7: Londe bapak untuk Jakarta tuh gini ya?
3: Jakarta kini tambah balayo kan?
7: Balayo apa tuh? Apa nanya nanancak Jakarta tuh?
3: Kini kau lada buswai.
7: Apa tuh?
3: Buset terkulai.

0: 103,2 Bana FM Rancak Bana. Salam penang ya. Alah pukul 10 lebih 3 minit kini kau ya. Salam penang ya. Kita tentu masih di Lamang Tapai dan kita menerima telepon balik ya dari siapa kini kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Wak.
0: Yo Putri Tanjung Mbak Acaba.
1: Alhamdulillah le sehat Wak.
0: Baik sehat ya.
1: Ini ketemu tu hari nampak Wak.
0: Dinde samu di Padang Panjang Tarang Bana gini ha. Yo. Apa lagu Putri Tanjung gini ko?
1: Oh, Katiko Madang Indak Babuah lah.
0: Katiko
1: Madang Indak Babuah. Beli Pian Tanjung
0: tu. Okey, sana awak mana tu?
1: Iya, tu balik lagi.

0: Orang Tanjung ni santeng
1: santeng. Sudah dunia tu wadi wak tu barangkali itu orang kita lah kan.
0: Iyo.
1: Banyak pak Tanjung kawan.
0: Iyo.
1: Buat nasi kuat.
0: Kalau ambu apa tak kok kaya?
1: Gamba.
0: Ambu orang Koto.
1: Aku Koto. Banyak tu di Periaman tu.
0: Iyo banyak di sini tu. Jadi kirim-kirim salam lah kalau itu.
1: Salam pertama untuk Wan.
0: Ya.
1: Semoga sehat selalu, selamat bertugas. Dan untuk Ajo alamat suak ya.
0: Wih, di awal-awal ni masuk tadi.
1: Alamat suak ini ke Priaman dia damai, damai.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, itu damai. Alamat suak lenyo.
0: Iya.
1: Di sianu sinani penyiarnya tu.
0: Oh betul.
1: Oh ibu semua wa di bulan kami. Segala macam aja.
0: Iya.
1: Dan senang makan sumbang di Sungai Caria, Pak Munir di Betul Kota.
0: Iya.
1: Sekali untuk orang pedang panjang ke Elbagai Tengah.
0: Jadi.
1: Untuk Dawin Iyar sebagai leman jenggol seperti Tanjung tadi kan. Semoga jenggol aja selalu.
0: Jadi.
1: Dan lupa Mama Gaul bagaian.
0: Iya.
1: Atas sana papa. Untuk orang sekarang ke Sosadu itu.
0: Jadi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Sabana.
0: Aduh Putri Tanjung, senang penangnya di Pariaman. Baru saja bagabung meminta lagu Katiko Madang Tak Babuah. Di belakang beliau kita terima telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak.
0: Ika Tanjung.
2: Iya,
0: selamat pagi
2: Nur Asia. Iya, Kak Putri Tanjung.
0: Iya, orang Tanjung emang luar biasa.
2: Teratin.
0: Jadi, apa lagu Ika Tanjung kini kok?
2: Hujan tambah suah luku. Aduh, dari Fauzana Kak.
0: Hujan tambah suah luku ya?
2: Iya.
0: Hujan pambasuh luku. Bukan Rina ya?
2: Enggak. Hujan pambasuh luku.
0: Oke, hujan pambasuh luku. Jadi biko kita putarkan ya.
2: Kalau enggak, tolong saya cariin dari Pazana silakan.
0: Jadi,
2: enggak
0: dapat. Iya. Antuk saya salamnya.
2: Salamnya untuk Kak Sela.
0: Terima kasih.
2: Untuk semoga selalu dikasih Allah yang terbaik.
0: Amin.
2: Akhirat terus. Siapa yang diinginkan terus dimelimpah ruah.
0: Amin.
2: Mereka. Amin. Kerubahana saldonya.
0: Iya.
2: Yang kagabuan tadi saldonya Kak yang kagabuan beko lah Kak.
0: Oke.
2: Kesannya untuk Kak. Makasih banyak ya Kak.
0: Iya Ika Tanjung. Terima kasih untuk kagabuan. Merancak bana. Demikian ada Ika Tanjung di Batipuah ya. Kalau tadi ada Putri Tanjung di Pariaman.

Biasa apa neng ya, sambil kita menunggu teleponan ke Bagabuang, kita cikuk-cikuk juga dulu ada pasan di WhatsApp, nampaknya ya ada rupanya. Dari namanya siapa kini ko? Faisal Arifin ya, Faisal Arifin di Mako? Di Kampung Jauh, Silayang Ateh. Okey, Faisal Arifin di Kampung Jauh, Silayang Ateh ya. Katanya ko alamang tapai bahana FM rancak bana katanya satu lu cik bundi ya manga cik dua pun okey. Wanonen tolonglah putar lagu lamu cik teragak bana awak katanya onde apa lagunya tu. lagu nan bajudul Usah Denai Dipatenggangkan Dek Charles Sutagalung katanya. Iyo. Iko lagu lamu nan masih lama untuk didengarkan ya. Jadilah kalau begitu. Anda lupa wanonen kirim salam cik ko ha. Untuk si Zul di Kampung Manggi dan juga untuk si Epa di Tanah Hitam katanya. Sadunya pendengar Radio Bahana FM dapat salam dari awak katanya. Iya. Jadi kita putarkan lagunya Beko. Ditunggu ya.

0: Kemudian ada pula pasan Cik Laiko sambil kita menelpon. Nampaknya ada telepon yang bergabung. Kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Pagi menjelang siang mana nih?
0: Selamat pagi menjelang siang Aldi. Happy weekend ya. Mbak Akaba kini ku masih di kantor atau sedang di lokasi
1: sedang
0: shooting?
1: Sedang mana Wan One? Aku sedang di dokter
0: mana? Oh, rumah sakit. Mbak Alo badan kurang sehat pula. Nah,
1: jadi rumahmu berita katanya isi One.
0: Oh gitu?
1: Iya One.
0: Alhamdulillah. Mbak kondisinya?
1: Sehat. Cuman kan kemarin udah pakai tester tadi malam kan, dan lalu terus pas lihat belum percaya, pagi tadi ke dokter pagi-pagi.
0: Terus hasilnya?
1: Hasilnya positif.
0: Alhamdulillah. Dijaga baik-baik Aldi. Amin.
1: Tadi telepon ke dokter segala macam gitu kan.
0: Oke, ya doa terbaik untuk keluarga Aldi, terutama untuk si baby nanti ya.
1: Disiapkan
0: ya. Oke, kini masih di rumah sakit atau di klinik?
1: Masih
0: ya. Memang prosesnya agak lama seketik tuh daripada proses biasa. Oke.
1: Selamat. Ini nasihat-nasihat supaya misalnya apa yang dikerjain gitu kan.
0: Iya.
1: Apalah. Ada terapi apa senam-senam gitu ya.
0: Gitu ya. Alhamdulillah.
1: Ya mudah-mudahan nenek lancar aja nanti sampai ke depannya.
0: Amin. Kita doakan dari kampung ya.
1: Iya, banyak kemenangan nenek.
0: Iya betul.
1: Nenek pasang lagu bidadari sergo ya nenek.
0: Bidadari sergo jadi ikut itu katakan bidadari sergo ya.
2: Kayaknya untuk nenek berubah nih kadunya.
0: Iya.
2: Terus entah lagu mampu kok yang di bidang kita mendekati.
0: Oke,
2: juga buat pemisi kalau bantah makan ya kan di dalam nggak mungkin.
0: Iya.
1: Terus ada juga yang Bunda Dahlia sama TR.
0: Oke.
1: Terus ada Daus.
0: Iya.
1: Ada Pak D, ada Maita, ada Aziza, ada Niko, Nina, Henry, ada Munir.
0: Jadi.
1: Ada Medan Boda. Terus Anti di Singgalan sama ini di Balai-Balai.
0: Ya.
1: Yang di Batu Limba. Kurang tak ada dicari sama Neri sama Uyuk. Itu yang sedang kebarang panjang tuh Da'al.
0: Wes mantap. Nah itu Da'al ya.
1: Untuk bayi mencari Da'al gitu
0: ya. Cuman untuk mencari Da'al saja ya.
1: Iya.
0: Luar biasa Da'al gong.
1: Da'al mau main-main ke Bukit Tinggi gitu ya.
0: Iya.
1: Nanti nak tiba-tiba Da'al.
0: Iya udah aku baalah sawannanya kini kok ya.
1: Walaupun dapat salam kok dari Nyoman Sani ya, sedang mendengarkan pulau Nane.
0: Oke, baik. Salam balik.
1: Dari pasukan di kantor pasti tuh menang Nane.
0: Oke.
1: Terus pokoknya ya semua aja deh Nane, lewat seneng banget Nane.
0: Iya, selamat ya Aldi sekali lah ya.
1: Iya, makasih Nane. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Dan Cak Wana.
0: Oke. Ya, kita ucapkan selamat untuk rencana kita Aldi di Jakarta ya. Yang baru saja mendapatkan konfirmasi dari tim medis. Alhamdulillah. Positif orang rumahnya di sana pandangnya ya. Mudah-mudahan semakin bahagia tentunya dengan kehadiran si baby kelak ya.

Baik, sendiri itu menunggu nang kabagobong bekucil eh. Kita bacakan WhatsApp dulu ya. Aku ada dari Santi di Singgalang. Untuk katanya, assalamualaikum wanonen. Lamang tapai satu cik katanya. Jadi ya, minta lagu dari Boy Sandi judulnya Luko Dek Sambilu ya. Kemudian salam untuk Opung Sianturi di Kota Lawe, untuk Anita di Pinciran 7, untuk Bunda Daliar juga, untuk Aldi dan keluarga ya di Jakarta katanya. Dan juga untuk sadanya pendengar Radio Bahana FM dimanapun berada, salam kompak selalu dari Santi di Singgalang. Lagunya berjudul Luko Dek Sambilu. Jadi hendaklah kita petakannya.

Berikutnya ada pesan masuk cikgu dari siapa namanya ko Reni ya, oh Reni di Paninjauan ya. Okey, baik. Apa kata WA-nya ko ya? Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Wan Onen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang balik. Reni ya di Paninjauan. Okey. Wan Onen putarkan lagu Ratu Sikumbang dan Baju Dul Mati Rasu ya. Untuk siapa sajalah untuk nan mendengarkan radio Bahana Kini ko Wan Onen ya. Sadunya dapat salam ya dari Reni di Paninjauan. Lagu ko khusus untuk nan merasu sajalah katanya. Aduh pulu ujungnya untuk nan merasu, siapa ko lah nan merasu? Rahasia dong kata si Reni di Paninjauan ya. Yalah kalau begitu sanak pandangnya. Kita akan dengarkan lagu-lagu nan lah dipilih di densana-densana kita di season kedua kini ko. Lagu nan pertama, lagu permintaan dari Pariaman sanak penengah ya. Tuak densana kita nan berada di Pariaman, mudah-mudahan last standby je pesawat radionya. Lagu ko di request oleh Putri Tanjung. Katiko madang tak babuah. Ya, selamat mendengarkan untuk seluruh penengah dimanapun berada dan sedang mengikuti acara Lamang Tapai dari Bana FM Rancak Bana. Jangan lupa ambo salami Pak Zainal di Merah Building Hajo gengnya gitu ya di Jakarta Barat. Oke. Tak lupa ada Ninyoman Sani yang menangkan radio Bana FM di Sydney, Australia kini kok ya. Selamat siang Bu Dokter, mungkin kini lah masuk jam istirahat di Australia ya. Dan mungkin sedang makan siang kali ya. Selamat menikmati dan mendengarkan lagu-lagu rancak dari Bahana FM Rancak Bana.

0: Dulsan nak ambo, jan beranjak-anjak dari tempat duduk, jan ke mahkamah dulu.
1: Awak janganlah nan kalewat. Kau melihat di jalur nan rancak banget.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Anis, Wali Kota Lampanjang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku Wali Kota Lampanjang kedepannya, tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Lampanjang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal ibadah soleh di sisinya dan diberikan rezeki yang melipat ganda. Amin, amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan, harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantes saja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safi'i, harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 200 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah, atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko

Katulair Mas, Jalan M. Safi'in nomor 28, Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Lermas, Ciki Gedang terbesar, harga paling gempar.

0: Dunsan na amo, jan baranyak-ranyak dari tampek dua, jan ke makanan dulu.
1: Awak danganlah nan kalewat. Kamu banyak di jalur nan rancak banget.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiraya Duldha mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan pengorbanan serta kepedulian terhadap sesama. Semangat berkorban hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, mempererat silaturahmi dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan serta tetap mendepankan nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Padang, saya Mahdul Miasau Setiap Menjun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dia desa.
1: Ambo nyobali cincin ah. Kalau niolo, nana mau pakai kokai koju tu ari. Jan pilih naja piti tu lewat.
0: Dia malu pilih uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, ko piti ya. Bali narancak modelnya di.
1: Jadi uan, deh elo udah koe. Ini mau cak balio uan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak naranca diorang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham pai, di sinan tu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
1: Yo subananyo tuan.
0: Iyo dia sayang.
1: Oke lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, dimana sampeknya tuan. Tunjuk lambo cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nang kamambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yosabana ranca. Bagagelah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7.

103,2 Bana FM Rancak Bana Sanak Panangnya kita masih di Lamang Tapai. Tentunya kita masuk ke season ketiga untuk hari ini.

0: Baik, sambil kita menunggu telepon dan kabar gabuang, kita baca-baca WhatsApp yang lah masuk dulu sana penangnya. Ada pasan dari barang nomor teleponnya kini ko 5505 tengahnya ya. Siapa tu? Nampaknya ada telepon, kita terima telepon dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, selamat siang.
1: Selamat siang, Wanel.
0: Yo, Putra Tebet ya.
1: Wanel.
0: Okey, apa khabar Putra Tebet kini ko?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah sehat juga. Apa lagunya?
1: Basan Diang bukan je cinta lah.
0: Basan Diang
1: bukan je cinta.
0: Bukan je cinta. Ah, jadi kirim-kirimlah salamnya dulu.
1: Salam tu Anil.
0: Ya.
1: Itu Soel.
0: Okey.
1: Hitam. Rangga.
0: Ya. Jadi.
1: Perhatian juang. Okey. Boleh standar saja ni.
0: Oh, boleh standar saja ya.
1: Okey,
0: baik. Terima kasih.
1: Assalamualaikum Anil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM. Aduh Putra Tebet sana pendengar ya. Minta lagu Basan Diang bukan Jo Cinto. Dan berikutnya ada telepon balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bani Panjang.
0: Alhamdulillah kabar elo Uni.

0: LDR di Pitala.
1: Lai ka ba ilo kaya sese kanyo?
0: Alhamdulillah, ito nang prelo na.
1: Nagwa dari Japo, latinia dari bayang dindu, tapi dari hari perintang sa Marskak Basoloka.
0: Bayang?
1: Bayang rindu, dari hari perintang di sama Ersa Petolka.
0: Bayangan rindu ya?
1: Iya, bayang rindu. Sini nak bayang rindu, nak dua kali bayang bayang dong.
0: Iya.
1: Kalian ya. Salam nama Tuan Talita, saya sedang online meloding dan salam untuk Daud, saya di Butuh. Salam Pak Di, Tubuh Di. Untuk dan untuk Pinay sama Carolino. Sama Salai Putri Tanjuang, Putri Tanjuang Bali, Putri Tanjuang Pariaman. Putri Buntu, Putri Sago, Aziza, Ika.
0: Okey.
1: Rosa, nenek sabun nama pejabat-pejabat itu doanya.
0: Okey lah kalau begitu.
1: Itu dah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak Bana.
0: Rancak Bana.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, selamat siang. Namang
1: tapai menjelang siang lah kari siang jari dari tadi warna anda kemas.
0: Din. Oh betul ya. Okey, kini kalau dapet ah.
1: Ayo kini kalau dapet, yo berkat sabar juga.
0: Oh iyalah, orang sabar itu kan kasihan Tuhan gitu nak.
1: Alhamdulillah, yo ndaknya mudi tua nak.
0: Yo mudinya.
1: Apa kabar nu wanongin kili sehat-sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat-sehat, cuaca cerah bana di Padang Panjang.
1: Alhamdulillah, leisa lagi wak mawan.
0: Ya, lah tiga hari. Lah tiga hari ku menjauh hujan dari Padang Panjang.
1: Ayolah. Itu bahan yolek. Wak tinggal mana rimu
0: siya. Itu iyonya.
1: Ayo. Apakah tak lagu lagi ya dulu kayak uban?
0: Jadi apa lagu kayak gini ko?
1: Lagu kayak gini ko nak jauh-jauh lo si tujuah selah. Si nyanyinya cewek.
0: Si tujuah?
1: Yo, si tujuah.
0: Nggak si enam dah ya? Jadi si tujuh nama lagu Reno Rahayu apa gati?
1: Jadi aja tarwi.
0: Aja nak.
1: Yang para tu ni AWB yang ini lah tu.
0: Jadi. Lai ayo
1: lama kau. Salam lewan. Salam pertemu untuk Uwan nonen sehat selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya, dijauhkan dari segala bahaya itu hendaknya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Akak saleha pun bitulu kru-kru bahana pokoknya lain menanga coro kita berdua wan dekat salam sehat salam bandut sana di udara.
0: Jadi
1: hati. Ayo lawan yo nak lawan nak wajah banyak tu. Pokoknya sihat lain nak mendengar, lain nak memonitor lagu bahana FM di siang hari nangku. Mendengar suruh kita berdua dapat salam sehat, salam teraga juga. Tua. Kecil pada tua, pada tua aja lah lah mulut nak terdengar suruh.
0: Iya.
1: Kalau kini mereka tua sakit, ini coba kini.
0: Mungkin sibuk di tower mereka tua kini mah.
1: Kondaknya lapai marantau lo
0: mana tu?
1: Ya lawan yo.
0: Jadi terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Halus pisan.
0: Halus pisan. Demikian sana penangnya. Aduh gaya uban. Kita bacakan WhatsApp dulu sana penangnya ya. Dari 5505 tengah nomornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan Onen, selamat pagi menjelang siang Wan. Putarkan lagu Cik Wan Onen dari Fauzana yang baduet ya Wan. Judulnya Dua Ragu Satu Mimpi. Jadi kirim-kirim salam untuk Kasadunyu saja ya Wan ya. Dan kirim spesial untuk Wan Onen. Terima kasih Wan Onen. Bana Rancabana Mama Kair.

0: Dan di balai-balai. Ah, jadi Mama ditunggu lagunya Beko yo. Lagunya Dua Ragu Satu Mimpi ya. Dan pesan berikutnya datang dari Ibu Aira. Apa kau katanya? Assalamualaikum Bang Onen. Nah, minta lagu Cie Tungkek Membawa Rabah judulnya. Itu saja. Ah, jadi Beko kita pecatan ya. Ibu Aira ya, jadilah. Ya, sana penengah kita masih ada waktu jalan pukul 2 balik untuk menengahkan lagu-lagu Minang dan rancak-rancak tentunya ya. Kita terima telepon cilai sana penengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Yo, jadi siapa wananin ku?
1: Ampera Uncu.
0: Ampera Uncu di Koto Tuo Panyalayan.
1: Yo.
0: Baka bauncu kini ku?
1: Baik, sehat-sehat wananin.
0: Alhamdulillah kalau baik tu.
1: Tak lagu je wananin.
0: Apa lagunya tu? Halo?
1: Apa? Tangih di rantau wananin.
0: Tangih di rantau. Angin dirantau ya. Jadi siapa nak kamu lagu?
1: Ya, nak tahu tu itu
0: Satria Mahesa di siko nama penyanyinya.
1: Nah,
0: jadi ditunggulah Beko. Kirim salamnya Uncu.
1: Yo, terima kasih.
0: Yo, terima kasih.
1: Laut.
0: Yo.
1: Ama Raul.
0: Jadi.
1: Pak J. Ayah Kang Luang.
0: Okey.
1: Mak Raul.
0: Jadi lanjut.
1: Adiga.
0: Dari
1: dunia selalu nenen.
0: Adanya dapat salam ya dari Uncu di Panyalayannya.
1: Ayo.
0: Okey, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Lancak
0: benar. Lancak benar.

Ya, Sana Pandang ya, nampaknya ala cukup panas slot lagu kita untuk edisi siar hari kini ko sana ya. Dan saluran telefon kita tutup, WhatsApp pun kita tutup Sana Pandang ya. Terima kasih untuk sadunya pandangan kami dimanapun sana berada. Nanda baga buang ataupun yang tidak baga buang di acara ko, tapi lagi mendengarkan Radio Bahana FM. Ya, salam sehat selalu ya dari Emi Nampi. Kota Padang Panjang, Radio Bana FM Rancak Bana. Lagu nan pertama Basandi yang bukan Jo Cinto. Mudah-mudahan nan lama mesan lagu ko tadi alaskan baik Jo pesawat radionya. Kita dengarkan. Dan dengan berakhirnya lagu-lagu ko maku selesai puluh acara Lamang Tapai untuk hari kini ko Sanak Pananga. Insya Allah Lamang Tapai akan hadir kembali di hari Senin dari jam 9 sampai jam 12 siang continue. Salam Asian. Akhir kata, Wanunin sampaikan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM Rancak Bana.

0: Deh, Rami lu ngulang baru ya. Apa kakak Dena di bawah saja bandi ya? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh dinda ke di siko ha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu beli isi kade ama. Jo barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Siva tahu buat tampe senyum.
1: Jangan ko ni.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun

0: Asli deh, perut gue udah demam narkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin buru puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh fresh chicken Zia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya fresh chicken Zia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu fresh chicken Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Fresh Chicken Zia, gadang, murah, lama dana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan pengorbanan serta kepedulian terhadap sesama. Semangat berkorban hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, mempererat silaturahmi dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu Wataala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 3 daripada Kota Padang Panjang, saya, Mahdil Miasaw Setuk Menjun, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oh, Teh Mui. Ala siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminanya ala, untuk kamarnya ala kulo. Rasunya lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya ala ado Teh. Tantu se ala. Itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, ala cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Baso di ma kote. Eh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evandri, awal kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evandri, di toko Evandri, aduk

0: Pulo Manjua Pot Bungo Jo Isi Ulang Gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi ke toko Evanri yo teh.
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah. Caliat lah capek.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Saputra, Wakil Wali Kota Padang Panjang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya ini mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan rasa syukur, serta menumbuhkan semangat berbagi di tengah-tengah masyarakat. Semoga setiap ibadah dan kurban yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS aja. Ngedangdut dan melayu, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM, pilihan informasi dan musik rancak kanan. Ngedangdut dan melayu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Promo Idul Adha, penghapusan denda 100%, gratis biaya balik nama. Promo berlaku mulai 26 Mei 2026 sampai dengan 15 Juni 2026. Jangan lewatkan promo spesial ini. Segera kunjungi kantor Perumda Tirta Serambi terdekat sebelum promo berakhir.

0: Dewi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Ah, Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
2: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya menjadi penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat nilai keimanan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya, Hendra Saputra, Sarjana Hukum, atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banang.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan hari yang suci ini sebagai penguat ukhuwah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya Haji Yandrayani SE mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian, dan gerakan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan menahan terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Selayang Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.
3: Aduh, asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak?
4: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Anis, Wali Kota Lampanjang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku Wali Kota Panambanjang kedepannya tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Panambanjang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal ibadah soleh di sisinya dan diberikan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pit! Capek lah! Ayah lantalai gua!
1: Iya ya, helm pit mah ya?
0: Ndak usah sih lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
3: Come here. What's the matter?
4: Oh, nothing.
3: You know I love you.

0: buat.
1: Iya deh, saya.
0: Ambon nyo balik cincin, nah. Haluan iyo lo. Nah, nombor pakai kukaiku juga, Ari. Jangan pilih na jepit itu, lewat.
1: Adia. Malu pilih uan ke dia. Adia tuh nanda meminta kawan. Nah, kopitia. Bali na rencak modelnya, di.
0: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Tapi di mau cak Bali, Wan. Sembarang salah, nak. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amuh sembarang-sembarang sih, nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Katoko Mas Ilham, pai. Di sinantu, anca-anca modelnya. Kualitas amehnya, yuk belo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuh lamo dia tegak di situ, mah.
0: Yuk subananya, tuan.
1: Iya, dia sayang.
0: Akhir, lawan. Kesitu lah kini, ya. Capek lah. Dimak tampeknya, tuan. Tunjuk lambo, cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek pula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: mana?
1: Aduh. Saya maunya sampai 5. 5. Jangan nanggung gini dong.
0: Sabar-sabar, Bos. Jangan emosi begitu. Kalau mau yang sampai 5, dengerin Bahana B5 aja, Bos.
1: Apa?
0: Bahana B5. Nah, pastinya.
1: Apa?
0: Bahana B5. Di 100,2 Bahana FM
1: Rancak Bana.
2: Baik, kami mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat menikmati sajian kami hari ini. Check this one out.
3: Ladies and gentlemen,
4: BBF Bahana B5. BBF Bahana B5. BBF. Sabtu jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Membicarakan 5 hal yang paling unik dan menarik versi Bahana. BBF Bahana B5. Only on Bahana FM Rancak Bana.
5: One, two, three, four, five.

100,2 Bone FM. Selamat sore Sobat Bahana. Senang dan bahagia sekali bisa jumpa lagi bareng Sandra di sini tentunya ya. Ya, dari jam 15 tuntas sampai jam 18 di sore ini ya Sobat Bahana ya. Oke, terus dilanjut juga nanti jam 18 sampai jam 21 nanti malam. Ya, Sobat Bahana, selamat sore buat semuanya di Bahana B5 ya. Kita hadir nemenin Sobat Bahana. Seperti biasa kita membahas hal-hal unik yang pernah ada di Indonesia ataupun di dunia tentunya ya, Sobat Bahana ya. Oke, ya, selamat sore buat Sobat Bahana. Nah, yang pertama ini ada mau kita bahas dulu nih. Ini keren juga nih buat kamu pecinta motorcycle. Iya, motor ya Sobat Bahana ya. Oke, mana dia?

Oke, sebut bahan ya. Ini ada beberapa motor yang aneh dan indah dari seluruh dunia ya, sebut bahan ya. Kita ulik nih satu persatu ya. Nah, mari kita akui saja sebut bahan ya. Beberapa desain sepeda motor memang aneh. Nah, setiap orang memiliki gaya masing-masing ya dalam hal moda transportasi pribadi mereka. Jadi wajar jika selera desain pengendara sepeda motor sangat beragam ya. Nah, hal ini terutama benar karena sepeda motor telah ada selama lebih dari 100 tahun dalam satu bentuk atau lainnya ya. Dan saya juga yakin orang-orang hidup di masa lalu pun berpikir bahwa mereka beberapa sepeda motor terdahulu terlihat aneh. Nah, dengan begitu banyak kemajuan teknologi yang ada saat ini, hampir semua orang dapat membangun sepeda motor mereka sendiri ya. Nah, jika kita dapat membuat sepeda motor yang unik seperti diri kita sendiri, ini menggunakan logam tradisional atau resin tercanggih yang kita dapat membengkokkan, mengelas, dan membentuk sepeda motor impian kita. Nah, kita dapat meminta pabrikan untuk membuatkannya secara khusus untuk kita. Tetapi jangan terlalu kesal ketika seseorang menyebutkan bahwa sepeda motor impian terlihat ya aneh. Mungkin mereka tidak mengharapkan kaca spion berbentuk Bugs Bunny atau lampu belakang yang berbulu dan berkedip ya, sebut bahana ya. Ini keren lah ya. Nah, entah apa tipe yang menyukai ya, Town Break atau lebih condong ke Hamburger Harley ya. Sebenarnya tidak ada bedanya. Nah, bahkan pilihan individu adalah inti dari keberadaan sepeda motor. Nah, dari kaca spion yang sebenarnya adalah kamera hingga lampu belakang yang bisa mengirim pesan. Pada akhirnya, ini adalah pernyataan pribadi kita sendiri ya, sobat bahana ya. Dan percaya atau tidak, ini adalah hal yang baik. Aneh tidak harus berarti buruk, meskipun dalam banyak kasus kita berarti demikian ya. Dari toko sepeda, di sudut jalan hingga bagian lain dari planet kita. Nah, kita akan bahas nih satu persatu. Nah, ini ada sepeda listrik Johammer. Saya akan membayar tagihan listrik itu. Aneh dan tidak konvensional adalah bagaimana saya akan menggambarkan sepeda listrik Johammer. Tidak ada satupun di sini dari fairing hingga roda depan yang normal sebuah sepeda motor. Bahkan yang listrik sekalipun, ia mengingatkan saya pada seekor kuda ketakutan ya, bermata melotot dan diselimuti selimut. Bagaimanapun juga situs-situs seperti Treehugger sangat menyukainya. Nah, setelah terisi penuh, Johammer mampu menempuh jarak 124 mil yang merupakan jarak cukup untuk mengantarkan kebanyakan orang ke tempat tujuan mereka. Nah, kecepatan maksimalnya di

Secara elektronik hingga 7 MPH ya, tetapi bagian kebanyakan orang ini di pasar ya, ini sudah cukup baik. Ditambah lagi dengan rangka aluminium dan bodi polipropilen ya, Hummer seharusnya memberikan kita kesenangan selama bertahun-tahun. Oke, yang kedua ada Vetter Strangler, sebuah klasik yang menjadi standar industri ya, sobat bahan ya. Craig Vetter adalah seorang yang bisa disebut jenius. Sekaligus melihat Vetter Strangler ini buatannya akan langsung menjelaskan hal ini kepada siapapun yang menyukai sepeda motor. Nah, jika kita seorang pemula di dunia sepeda motor, kita akan menjelaskan kepada ya orang-orang. Nah, pertama spesialisasi Vetter adalah proses penyederhanaan atau streamlining ya berbagai hal. Nah, ia senang membuat objek memiliki hambatan dunia yang lebih rendah. Majalah Motorsport mengatakan bahwa desain ini dari tahun 1969 dianggap sebagai pencipta lini sepeda motor. Cruiser pertama, hal ini mengejutkan industri dan masyarakat pada saat itu ya. Dan selanjutnya Vetter memperkenalkan firing windjammer ya kepada manusia luas pada tahun 1980. Dan hal ini mengubah segalanya ya sobat bahana ya. Karena fitur keselamatan dan penahan angin yang jelas ya, setiap produsen sepeda motor kini menjadikan desain fairing ini sebagai perlengkapan standar industri sejak tahun 1990-an. Semuanya berkait Craig Vetter, sang jenius dalam penyempurnaan aerodinamis ya. Oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga ada Flying Meteor V10, buatan sendiri adalah yang terbaik. Nah, ini adalah sepeda motor yang sangat mencolok dibuat oleh Alan Meliar. Karya seni bergerak ini menggunakan mesin Viper F10 8,0 liter ya untuk tenaga maksimal. Dengan tenaga 500 HP, motor besar dengan gagah ini dapat mencapai kecepatan lebih dari 200 MPH. Nah, dalam sebuah wawancara dengan Motorcycle News, Meliar menyatakan bahwa ia yakin dapat membuat motor V10 ini melaju lebih cepat dari itu. Nah, Milo juga senang membawa kreasinya ke berbagai acara sepeda motor untuk mengukur reaksi orang terhadap motornya. Nah, ia mengendarai Viper setiap kali mendapat kesempatan. Saya yakin diberi kesempatan hampir semua orang akan senang mengendarai motor bars ini, motor buas ini katanya ya. Oke, kita bahas tiga dulu ya sobat bahana ya. Ya, kita break dulu, nanti kita akan bahas lagi tentunya. Ya, kita punya Once, ya, Angin Malam, ya, CR Bruce, Yoki, Suryo Prime, Prayogo, Konser. Oke, selamat sore buat sobat Buana semuanya.

Oke, Sobat Buana. Dan kami informasikan juga ya untuk sholat asar kita pada jam 15 lewat 43 menit ya untuk warga Padang Panjang, Betipus, Pulau Koto dan sekitarnya.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar Mas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh, semua stok dikeluarkan, harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantes aja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safi'i, harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi, harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100.000. Mau sepatu pesta yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak, mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu Layar Mas, Jalan M. Safi'i, nomor 28.

Makassar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Lermas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alex Saputra, Wakil Wali Kota Padang Panjang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya ini mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan rasa syukur serta menumbuhkan semangat berbagi di tengah-tengah masyarakat. Semoga setiap ibadah dan kurban yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

100,2 Urban FM. Ya, Sobat Bahana, kita sambung sedikit lagi ya tentang pembahasan kita di Bahana B5 ya, Sobat Bahana ya. Oke, bentar. Ya, kendaraan lain yang bisa juga untuk menjadi hal-hal unik nih, ada Tron Like Cycle. Tidak ada yang lebih baik dari ini ya, Sobat Bahana ya. Nah, 55.000 US dollar ya, sepotong surga, mungkin surga, tetapi kita bisa mendapatkan salah satu dari 10 Like Cycle Tron ya dengan harga tersebut. Di situs Jalaponik, Jeff Hamperson dari Parker Brother Copper ini mengatakan bahwa motor seberat 474 pon ini memiliki penampilan yang sangat mirip dengan motor di film ya. Nah, semua orang setuju dengan hal itu, termasuk situasi ulasan film Collider dibangun dalam rangka baja yang ditenagai oleh mesin V-twin Suzuki TR-1000 ya. Motor ini menghasilkan tenaga 135 HP dan torsi 78 iBit ya. Harganya tampak sangat murah, terutama karena motor asli di film robot ini dibuat ya Disney, ini baru-baru terjual seharga 77 US dollar menurut laporan Channer. Oke, nah terus ada lagi sepeda motor Predator. Apakah sepeda ini memiliki jubah penampakan? Nah, seandainya kita ada di salah satu alien predator film-film ya, kita pasti akan menerai monster ini. Kita bahkan tidak akan repot-repot menyamarkannya ya. Nah, lihat saja detail yang diperhatikan pemilik pada Suzuki Hayabusa 2007 miliknya, Nokar Nofun, mengatakan bahwa motor ini bawahannya hampir standar. Monster ini dimodifikasi dan pistop monster dari New Jersey. Situs teknologi IO 9 ya memberitahu kita bahwa pemiliknya bahkan menerima beberapa tilang lalu lintas pada perjalanan pertamanya. Karena motornya menyebabkan lalu lintas menjadi sangat lambat akibatnya untuk pengemudi lain ya. Dan kita rasa ini juga penyamaran mungkin akan berguna juga ya, Sobat Bahana ya. Oke. Ya, terus ada pesawat biplane Suzuki lakukan uji terbang. Nah, ini Suzuki ini jelas banget ini sepeda motor yang sangat indah ya. Ini mereka menciptakan biplane dengan tujuan membuat pengendara merasa seolah-olah berada di dalam kendaraan ya, beratap terbuka sungguhan menurut Outlook. Nih, saya merasa mereka berhasil mewujudkan desain tersebut dengan sensasional. Nah, Suzuki menyatakan bahwa desain sangat terinspirasi oleh pesawat biplane Wright bersaudara. Situs Motorbike menyebutkan bahwa motor ini tenaganya oleh mesin V4 silinder 100cc ya, memanjang dengan transmisi proyek penggerak. Nah, desain modernnya diperkuat oleh skema cat emas yang fantastis untuk memberikan kesan seolah-olah pesawat biplane ini melayang di udara. Nah, kursinya tampak seperti melayang di udara, menambah kesan seluruh desain. Oke, terus ada lagi bomber lain, 3 kursi, selalu ada ruang untuk 1 orang lagi ya, Sobat Bahana ya. Nah, tidak seorang pun bisa merasa tersisi karena pengendara bomber lain ini 3 penumpang. Bomber lain benar-benar memahami nilai persahabatan ketika mereka mendesain sepeda motor yang luar biasa ini ya. Nah, di situs .self ini menyebutkan bahwa sepeda motor ini ciptaan Albin Lee Bisek ya, pada tahun 1935. Percaya atau tidak, ia juga menciptakan versi 4 penumpang dari Bohemer ini. Dan jika kebetulan kita berada di daerah tersebut ya, Republik Ceko memiliki acara Bohemland Riders tahunan. Menurut situs web CZ ini, motor 3 tempat duduk ini tidak memiliki suspensi yang memadai, tetapi motor ini dirancang

0: dengan untuk pergi bersama teman-teman. Ditambah lagi kita bisa menambahkan sespan untuk membawa teman tambahan, benar-benar motor teman lah ya. Motor-motor plainly lah judulnya. Oke, Sobat Bahana, segitu dulu di hari ini. Sobat Bahana, jumpa lagi di Bahana B5 selanjutnya ya. Nanti ada gelaran tanah air yang akan kita hadirkan buat Sobat Bahana. Ya, selamat sore, kita jelang sore kita bersama 100,2 Bahana FM tentunya.
1: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
2: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
1: Langsung pulang deh kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya Sal?
2: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama gak nongkrong nih soalnya. Gimana?
1: Hehe, jangan sekarang deh Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
2: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
1: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
2: Iya serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
1: Cus lah, Sal, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
3: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandianin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandianin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Promo Idul Adha, penghapusan denda 100%, gratis biaya balik nama. Promo berlaku mulai 26 Mei 2026 sampai dengan 15 Juni 2026. Jangan lewatkan promo spesial ini. Segera kunjungi kantor Perumda Tirta Serambi terdekat sebelum promo berakhir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiraya Durdha mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan pengorbanan serta kepedulian terhadap sesama. Semangat berkorban hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan antara rakyat silaturahmi dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan ibadah kurban. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Padang, saya, Mahdul Miasau Setiap Menunjun, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai.
0: Cantik pula kan Dian?
1: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
2: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
0: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
3: Aduh, bre, asli deh, perut gue udah di monarkis nih, lapar parah.
4: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
3: Ya, yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga, terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
4: Yaelah, hari gini masih bingung, itu tuh versi Kenjia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
3: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
4: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenjia.
3: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
4: Yuk, ke Pasar Kuliner Padang Panjang atau mau ke Pasar Pitawa?
3: Yang di Pasar Kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke Pasar Pitawa, oke?
4: Jangan tunda laparmu. Yuk, serbu

0: Pastikan dia buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
1: Fresh Chicken dia, gadang, murah, ramah dana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya menjadi penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat nilai keimanan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya, Hendra Saputra, Sarjana Hukum, atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.

102 Bon FM. Selamat sore Sobat Bahana. Dan ternyata ya, kalau kendaraan kita nggak pernah diservis-servis ya, wah bisa bongkar mesin ya Sobat Bahana, bisa banyak itu yang rusaknya ya. Jadi untuk servis mesinnya ya sekali 3 bulan ya.

Sobat Bani, jangan lupa ganti oli juga. Ya, oli gardan, oli yang dua pasang ya, sobat bahannya ya. Ya, remnya juga ya diperiksa-periksa terus deh kondisi kendaraannya ya, sobat Bani yang memakai kendaraan bermotor. Ya, saya bolak-balik tadi. Ya, sobat Bani, semoga baik-baik aja di sore ini ya, sobat bahannya. Kita lanjut nih. Kita mau ngebahas tentang seni dan budaya yang ada di daerah Lampung ya di hari ini. Nah, semari kita baru dengerinin ada pamungkas di OK Again Today ya, sobat bahana ya. Oke, semuanya udah oke, udah baik lagi semuanya. Udah di servis, alhamdulillah udah cakep lagi jalannya ya. Ya, apalagi kalau kendaraan tuh udah berusia panjang ya, udah lama, udah tua ya, sobat bahana, betul-betul butuh perhatian ya. Sama juga dengan kita, kalau kita udah tua ya, udah apa, memang butuh perhatian, bukan hanya ya kita sendiri yang harus memperhatikan kita. Kita mau sehat, mau sakit, mau senang, mau bahagia, mau menderita, kita mau sukses ya, mau segitu-segitu aja ya. Kita diri sendiri kita yang merubah nasib kita ya, sobat bahana, bukan orang lain. Orang lain bisa memberikan semangat, motivasi ya, anjuran, arahan ya. Nah, kita sendiri yang ada harus niat untuk sehat, untuk lebih baik lagi tentunya ya. Oke, nah kita juga pengen tahu nih apa aja seni dan budaya yang ada di Lampung ya, sobat bahana ya. Nah, seni dan budaya Provinsi Lampung ini sangat kaya dan beragam. Ini berakar dari dua kelompok adat besar ya, yakni Saibatin Pesisir dan pepaduan pedalaman. Nah, identitas ini dipersatukan dalam falsafah hidup Pilspesenggiri, harga diri dan kehormatan, serta semboyan daerah Sang Bumi Ruwajurai. Nah, berikut ada ragam kesenian dan warisan budaya yang paling menonjol dari Provinsi Lampung ya, sobat bahana ya. Pertama ada seni tari dan pertunjukan, tari sigeh pengunten, tari sembah. Ini tari tradisional yang sangat populer untuk menyambut tamu kehormatan atau pembukaan acara resmi. Nah, tari cengget, tari sakral yang biasanya ditampilkan saat upacara adat begawi ya, atau pemberian gelar, ini melambangkan keagungan dan kehormatan. Terus ada lagi tari melinting, tari klasik peninggalan keraton ya, melinting yang menggambarkan keperkasaan dan kehalusan budi. Terus ada lagi tari bedana, tari yang khas masyarakat Lampung yang kental dengan nuansa nilai-nilai ajaran agama Islam. Ya, lanjut sobat bahana, seni musik dan sastra lisan ya. Ada gamelan peking, ini instrumen musik tradisional yang terbuat dari bambu. Mirip dengan gamelan, namun memiliki suara yang khas dan dimainkan dengan cara yang dipukul. Terus ada lagi serdam dan cetik. Serdam adalah alat musik tiup bambu, sedangkan cetik adalah alat musik petik atau pukul tradisional khas Lampung. Lanjut, ada sastra lisan pepasur atau seloko ya, tradisi berbalas pantun dan penyampaian petuah adat yang kerap digunakan dalam presisi pernikahan maupun musyawarah masyarakat. Jadi yang bersama juga dengan adat Minang ya, sobat bahana ya. Ada lagi seni kerajinan dan seni kriya ya. Terus kain tapis, kain tenun tradisional khas Lampung yang disulam menggunakan benang emas atau perak. Motifnya syarat akan makna dan melambangkan status sosial serta alam sekitarnya. Terus ada lagi siger, mahkota berwarna emas yang menjadi ikon dan memperlambangkan keagungan budaya Lampung, digunakan oleh pengantin wanita atau penari tradisional. Dan ada lagi upacara adat, terdapat berbagai upacara sakral ya yang masih dijaga kelestariannya, seperti nayu, peserta pernikahan, belanggiran, ritual pemberian diri menjelang bulan puasa. Oke, terus ada lagi nanti kesenian-kesenian lain yang sobat bahana ya. Oke, ini ada lagi. Kekayaan budaya ini harus dilestarikan melalui berbagai festival daerah serta pendidikan budaya lokal ya. Untuk informasi lebih lanjut, nanti sobat bahana kita akan hadir tentang apa. Ya, nanti kita akan lanjutkan kembali ya pembahasannya. Oke, ya kita coba break dulu sobat bahana. Ada Prilly, Latukonsina, apalagi. Ya, selamat sore buat semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Anis, Wali Kota Lampanjang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku Wali Kota Panambanjang kedepannya, tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Panambanjang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal ibadah soleh di sisinya dan diberikan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Deh, Rami lo gelang baru eh. Apa kakak Dena dibawa saja beli eh? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di buku kali MT lo mah. Aduh Dinda ke di siko ha. Mari lah sih pak. Uni kamu borongi bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kadeyama. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe. Senyum.
1: Ah, jangan ko nih.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.
3: 100.2 Bahan FM, the first choice.

sampai di sini dulu kita temenin Sobat Bahana ya di gelaran Tanah Air ya. Ya, selamat sore buat semuanya. Kita lanjut acara kita nanti ada Voice of Islam ya Sobat Bahana ya. Dan jelang maghrib ini untuk maghrib kita pada jam 18 lewat 23 menit ya untuk warga Padang Panjang, Batipus Pukuto dan sekitarnya. Ya, selamat sore buat semuanya Sobat Bahana. Dan jangan lewatkan juga nanti ada gelaran gamai ya dari jam 19 sampai jam 20. Ya, selamat malam buat semuanya. Kita jelang malam bersama kami di 100,2 Ban FM. Masih ada sana nantinya.

0: Sesaat lagi Anda akan menyimak kuis kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan kajian kita tentang judul-judul yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan kita sudah masuk dalam babul amr bi ada'il amanah, bab tentang perintah menunaikan amanah. Apa itu amanah? Di dalam beberapa definisi yang mencakup berbagai unsur amanah, ada tiga kriteria yang harus kita perhatikan dalam mengartikan al-amanah. Walaupun terangkum dalam kata-kata yang sangat sederhana bahwa yang disebut al-amanah adalah khuluqun thabit fin nafs ya'iffu bihil insanu amma laysa lahu bihi haqqun wa in tahayya'at laha dhuruful 'udwani 'alaihi. Akhlak dalam jiwa, karakter dalam jiwa yang mendorong seseorang untuk bersih jiwanya dari menginginkan hak orang lain. Walaupun sikonnya sangat mendukung dia untuk merampas hak itu, mengambil hak itu, dan membuang hak itu untuk kepentingan dirinya. Dan yang kedua adalah wa yu'addi bihi ma 'alaihi aw ladaihi min haqqin li ghairihi. Kedua, dia menunaikan kewajiban dan titipan orang lain yang ada pada dirinya. Wa in istata'a lahu ay yahdhumahu, sekalipun ia sanggup untuk mengurangi hak itu, mengabaikan kewajiban itu, sekalipun dia sanggup, tetapi jiwanya sudah terbentuk untuk menunaikannya. Dia sebuah karakter yang tidak lagi menunggu kondisi atau situasi. Setiap kali ada hak dan kewajiban yang melekat pada jiwanya, maka dia tunaikan, dia laksanakan. Inilah yang disebut dengan al-amanah. Jadi ada tiga unsur yang sangat penting dari definisi itu. Yang pertama adalah iffatul amin amma laisa lahu bihi haqqun, kebersihan jiwa menginginkan yang bukan haknya. Ini yang pertama, orang yang amanah jiwanya bersih, tidak menginginkan hak orang lain yang bukan haknya. Yang kedua, ta'addiyatul amin ma yajibu alaihi min haqqin li ghairi, menunaikan kewajiban dan hak orang lain untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dan yang ketiga adalah ihtimamul amin bihifdhi mastu'mina alaihi min huquqi ghairi wa adami at-tafrit biha wa at-tahawun bi sya'niha. Seorang yang amanah akan sangat perhatian menjaga sesuatu yang diamanahi kepada dirinya, mencakup hak orang lain atau kewajiban yang telah diberikan kepadanya, tidak diabaikannya, tidak dianggap remeh, tidak diringan-ringankan. Inilah tiga kriteria amanah. Jadi yang pertama, dia tidak akan merebut hak orang lain, dia tidak sangat serakah terhadap hak orang lain. Yang kedua, dia tunaikan hak orang lain atau titipan yang ada pada dirinya kepada orang yang berhak mendapatkannya. Yang ketiga, titipan atau kewajiban itu ditunaikannya, dijaganya, dipeliharanya sangat kuat dan baik, tanpa sedikit pun dia kurangi, tanpa sedikit pun dia lalaikan.
2: Ini amanah. Mengapa begitu besar masalah amanah ini? Di dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang amanah. Yang kalau dilihat dari definisinya, mencakup seluruh sisi kehidupan kita. Baik itu kewajiban dari Allah Azza wa Jalla. Perintah menjadi abdi Allah. Amanah sebagai khalifah di muka bumi. Mewujudkan tauhid. Sampai kepada amanah perorangan kita. Baik dalam hubungan kekeluargaan, amanah kekeluargaan, maupun amanah diri kita sendiri. Seluruh anggota tubuh kita, dari mulai mata kita sampai kepada kaki kita, itu semua adalah ruang lingkup amanah yang sangat besar untuk kita tunaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 58 berfirman, a'udzu billahi samil alim minasyaitanir rajim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kalian semua, kita diperintahkan untuk an tu'addul amanati ila ahliha, menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Perintahnya kepada orang-orang yang beriman, khususnya

karena keimanan itulah inti yang akan mendorong jiwa seseorang untuk amanah. Walaupun perintah amanah ini ditujukan kepada seluruh umat manusia, tetapi ketika dia memiliki keimanan, dorongan dalam jiwanya akan lebih besar dalam menunaikan amanah. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menunaikan amanah, seluruh amanah. Di sini tak ada pengecualian sedikit pun dan jamak. Amanat, semua amanah. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 72, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung-gunung. Itu sebesar apa ya? Kalau kita bayangkan amanah itu adalah wujud sesuatu, itu dititipkan kepada makhluk-makhluk Allah yang begitu besar, yang tidak sebanding sedikit pun dengan kita manusia. Langit, bumi, gunung-gunung, fa'abaina ayyahmilnaha, mereka tak sanggup mengembannya. Jadi sebesar apa amanah itu? Kalau makhluk-makhluk yang begitu besar, langit, bumi, gunung, tidak usah kita bayangkan langit dan bumi, gunung saja. Sebesar apa gunung itu? Lalu amanah disampaikan kepada mereka, mereka tidak mau menerimanya, berat sekali. Kenapa? Berarti amanah jauh lebih besar daripada gunung itu. Wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan, mereka khawatir amanah itu diabaikan, tidak sanggup mereka emban, dan mereka takut, khawatir mendurhakai Allah Azza wa Jalla yang memberikan amanah itu. Mereka tahu persis bagaimana besarnya amanah itu, sehingga mereka mengukur diri mereka tak sanggup, dan mereka khawatir kalau mereka tidak mentaati Allah, maksiat kepada Allah, durhaka, mengabaikan amanah itu. Fahamalahal insan, manusia pun menerima amanah itu. Innahu kana zaluman jahula, maka sepanjang kehidupannya manusia itu zaluman jahula, sangat zalim dan sangat jahil. Tahu tapi diabaikan. Ada yang sama sekali tidak tahu beratnya amanah itu, besarnya amanah itu. Para ulama mengatakan bahwa amanah yang dimaksud di sini adalah amanatul khilafah dan amanatul ibadah. Amanah kekhilafahan, tanggung jawab kepemimpinan di muka bumi, tanggung jawab kepengurusan makhluk di muka bumi ada di tangan manusia karena dia menerima amanah dan menunaikan peribadatan pengabdian kepada Allah Rabbul Alamin mencakup seluruh sisi kehidupannya. Tak ada satupun yang tersisa dari peribadatan itu, baik peribadatan umum maupun peribadatan khusus diri pribadi dia kepada Allah Rabbul Alamin. Aradna, besar sekali. Jadi sesuatu yang sangat tidak bisa kita bayangkan hanya dengan duduk-duduk dengan mengatakan ada amanah di diri kita. Ini masalah besar, butuh isti'anah, minta pertolongan kepada Allah agar kita diberikan kekuatan untuk menunaikan amanah yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan. Sehingga kalau kita lihat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada ancaman yang sangat besar. Sampai-sampai amanah yang kecil saja dari sekian banyak amanah yang dititipkan di pundak kita, itu amanah yang kecil saja sudah menandakan hukumannya. Kalau diabaikan, kalau dilalaikan, kalau diselisihi, akan menjadi ciri orang munafik. Ini yang ringan saja dari sekian banyak amanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafik thalat, tanda orang munafik itu tiga. Idza haddatha kadzaba, apabila dia

berbicara kadzab, dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji akhlafa, dia gagalkan, dia tidak tunaikan. Wa idza tumina khana, apabila diberi amanah khianat. Tentu amanah di sini bukan amanah secara utuh, bukan amanah umum yang mencakup seluruh segi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini amanah antar manusia, amanah harta, amanah pembicaraan, amanah keluarga. Wa idza tumina khana, apabila dia diberi amanah dia khianat. Saking besarnya sampai-sampai satu perbuatan pelanggaran terhadap amanah yang paling ringan saja dari sisi amanah yang begitu banyak dan besar, itu sudah bernilai tanda sebuah kenifakan, sudah menyerempet kepada dasar iman, nyerempet dasar iman. Untuk itulah kita harus mewaspadai. Hal yang sangat menakutkan lagi adalah kondisi kita, kondisi akhir zaman, di mana amanah banyak dicabut dari jiwa-jiwa.

sampai seperti sisanya, seperti kita tadi menginjak kerikil. Seakan-akan ada iman dalam diri kita, padahal gak ada sama sekali. Habbat khardalin, sedikit pun. Saking sudah hilang amanah di dalam jiwa kita semuanya. Di dalam hadis yang kedua, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, bahwa beliau bercerita haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsain, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita kepada

bahwa amanah itu turun di lubuk hati manusia, ya, para tokoh. Di sini dikatakan bahwa yang disebut al-amanah di sini iman. Saat iman turun di lubuk hati-hati orang. Summa nazalal Qur'an. Kemudian Al-Qur'an turun. Fa'alimu minal Qur'an wa 'alimu minas sunnah. Saat itulah mereka sangat antusias ingin tahu tentang Al-Qur'an dan ingin tahu tentang sunnah. Kenapa? Karena amanah sudah diturunkan oleh Allah ke dalam jiwa-jiwa mereka, iman. Jadi amanah di sini adalah iman. Jadi bagian yang terbesar dari amanah itu adalah iman. Dan orang-orang jahiliyah saat itu diberikan iman dulu oleh Allah Azza wa Jalla, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan apa? Al-Qur'an. Dari situlah mereka memegang amanah yang sangat besar. Antusias mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah, kemudian mereka amalkan. Ini yang pertama. Yang kata Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, sudah beliau ketahui ada pada saat beliau hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma haddatsana an raf'il amanah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada beliau tentang cerita yang kedua, kejadian yang kedua, yaitu saat diangkatnya amanah. Faqala yanamu ar-rajulun nawmah fatuqbadul amanah min qalbihi. Saat seseorang tidur lalu dicabut amanah dari hatinya. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan bahwa yang dimaksud tidur di sini bukan tidur dalam arti tidur, walaupun ada yang mengartikan para ulama yang lain memang tidur. Tetapi yang dimaksud di sini adalah saat imannya melemah, lalu dia bergaul sama orang-orang yang fasik. Fayadhillu atharuha mithlul waqt thumma yanamu an-nawmah fatuqbadul amana min qalbihi fayadhillu atharuha mithlu atharil majal. Saat amanah dicabut dari hatinya, tinggal tersisa sedikit saja, lalu tidur lagi. Fayuqbadul amana, dicabut lagi amanah dari hatinya, lalu yang tersisa adalah seperti sisa luka baal, yang sudah baal. Jadi udah gak terasa apa-apa. Ada kutilan tapi gak terasa sakit. Ada bengkak tapi tidak terasa sakit. Lalu kajamrin dahrajathu ala rijlika, seperti seorang yang menginjak bara api. Fanafita fatarahu muntabira walaysa fihi syai', lalu menggelembung. Tetapi sebenarnya tidak ada apa-apa. Lama-lama dia membeku dan baal. Tsumma akhadha hasatan fadahrajaha ala rijlihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil satu kerikil lalu diinjak kerikil itu di kakinya. Menggambarkan seperti itu. Kerikilnya diinjak lalu ada bekasnya. Tak terasa apa-apa. Lalu fayusbihun nas yatabayaun. Di pagi harinya biasalah orang-orang saling berjual beli bisnis. Sampai-sampai situasinya fala yakadu ahadun yu'addil amanata hatta yuqala inna fi bani fulanin rajulan aminan. Sampai-sampai tidak didapati satu orang pun hampir-hampir ya, saking sedikitnya, yang bisa menunaikan amanah. Sudah merata. Padahal cuma dua kali peristiwa tidur ya. Cuma dua kali tidur. Tidur pertama dicabut masih ada sisa. Tidur kedua dicabut, sisanya tinggal baalnya saja. Itu udah gak ada lagi amanah, hilang. Sampai situasinya dalam jual beli saja di pagi harinya, tak ada seorang pun yang bisa dipegang amanahnya. Sampai semua orang nyari, berbisik di antara mereka, inna fi bani fulanin rajulan amina. Tuh, di sana tuh ada orang yang amanah. Udah jarang, susah banget dicari. Tuh, di sana ada si fulan namanya. Dia rajulan aminan. Udah enggak ada lagi, cuma satu-satunya. Lalu dikatakan hatta yuqala lirajul ma ajladah ma adrafah ma aqalah wa ma fil qalbihi mithqalu habatin min khardalin min imanin. Sampai-sampai juga sih.

0: situasinya ada orang yang terbalik. Dia dipuji oleh banyak orang. Wah, hebat banget orangnya. Kuat amanahnya. Tangguh, cerdas, cerdik. Padahal tak ada sedikit pun keimanan yang ada dalam dirinya. Tapi dipuji. Seakan-akan orang itu adalah orang yang paling hebat di masa itu. Ya, keimanannya, keamanahannya, dan lain sebagainya. Situasinya sampai seperti itu, amanah. Mengerikan sekali. Ya, sampai Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu menyatakan bahwa walaqad ata alayya zaman.
1: Kini saatnya kita masuki waktu salat maghrib.
2: Salat maghrib.

0: عالية الرفيع وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan hari yang suci ini sebagai penguat ukhuwah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Yeay, makanya jangan menahan hati terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.
3: Abon yo balik cincin nah. Kaluan yo lo. Nah nombor pakai ku kai ku jujur ari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
4: Iya dia adia. Malu pilih uan ke dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah kopi tia. Bali na rancak modelnya di.
3: Jadi uan. Deh elo udah koe. Tapi di mana cak Bali yo uan? Sembarang salah nak. Yang penting kan toko ame.
4: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak na rencah durang baru menyasar. Kata kemas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
3: Yo subananyo tuan.
4: Iyo dia sayang.
3: Laki lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, dimana sampai yo tuan. Tunjuk lambo cie.
4: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
3: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabar, naranca. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di Jalan Kantin, nomor ampek pula 2, Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
5: 102 Bali FM Rancak Bana. Selamat malam.
6: Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang. Kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu. Hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku.
7: Terima kasih.
6: Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay. Semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Naik Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: Pit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm Pit mah ya.
0: Eh, ndak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
3: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM Rancak Bana.

Attention. You are listening to Hanifan now.

Apa no, dah ngata lah pentuden kau penuh. Sungguh rancaknya orang apa sih ya? Tampak orang baru tiwang. Sasudah mendengarkan lagu dan sadia, kita wajoget jatanyokan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Saputra, Wakil Wali Kota Padang Panjang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya ini mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan rasa syukur serta menumbuhkan semangat berbagi di tengah-tengah masyarakat. Semoga setiap ibadah dan kurban yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Promo Idul Adha, penghapusan denda 100%, gratis biaya balik nama. Promo berlaku mulai 26 Mei 2026 sampai dengan 15 Juni 2026. Jangan lewatkan promo spesial ini. Segera kunjungi kantor Perumda Tirta Serambi terdekat sebelum promo berakhir.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari

0: tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih, Win. Makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh, Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya, kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah, Win. Nongkrong kan nggak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada, Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius, Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus lah, Sal, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di simpang pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: Oh, teh mui. Alah siap kok, sadonyo persiapan balik si mutiku. Kalau palaminanyo alah, untuk ke kamarnyo alah kulo. Rasunyo lah cukui mah.
1: Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnyo, alah ado teh.
0: Tantu se alah, itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh. Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkuk yo, model jo motif piriang nyoncak lo ha. Baso di ma kote. Baseyo kiceknya lo. Ambo bali ma di toko Evandri. Awa kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, namba alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulo menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah balah, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evandri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.
2: Bahana.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention. You are listening to Bahana FM now. 100.5. Stay right here.

100,2 Bahan FM. Ya, selamat malam Sobat Bahana. Ya, selamat bermalam minggu buat Sobat Bahana yang hari ini menikmati malam mingguan bersama orang-orang tersayang ya. Ya, yang lagi naik odong-odong juga hilir mudik di depan studio. Wow, bahagia banget ya. Bisa naik odong-odong bersama orang-orang tersayang. Ya, buat Sobat Bahana pasti juga ada keseruan nih, udah pernah naik juga ya Sobat Bahana ya. Ya, selamat malam buat semuanya. Masih di sini kita di gelaran lagu-lagu spesial malam mingguan ya buat Sobat Bahana yang masih tetap beraktivitas, yang udah mulai aktivitasnya dari sore sampai besok pagi ya Sobat Bahana, lembur ya. Piket ya di pos-pos penjagaan tentunya. Selamat malam. Ya, di edisi Sabtu hari ini 6 Juni 2026 ya. Udah enggak terasa udah hari ke-6 nih. Ya, Hatiku Indonesia dari Yopi Widianto, Eka Gustiwana, Petering, ada Feby Putri, Renaldo Wijaya, dan tadi ada Alan Walker, Petering Sabrina Carpenter dengan Faruko One My Way ya. Oh, One My Way. Enak banget untuk pembuka kita di malam ini ya. Ya, kita lanjut Sobat Bahana. Hatiku Indonesia, My Heart Indonesia. Ya, selamat malam buat semuanya.

0: cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh, semua stok dikeluarkan, harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantes aja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safii, harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi, harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 100 ribu. Mau sepatu Tesca yang mewah, atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak, mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya, disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Safii nomor 28, Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar mas Jalan M. Safii nomor 28 Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya menjadi penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga

nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.

Ya, sahabat Bahana, sampai juga kita di penghujung perjumpaan kita di malam ini ya. Wah, selamat menikmati malam mingguan ya, sahabat Bahana ya. Jumpa lagi esok hari, sahabat Bahana. Tetap stay tune di sini. Dan setelah ini ada Pak Praja yang akan lanjutin sampai jam 23 nanti malam ya. Ya, jangan lewatkan, nanti ada nuansa-nuansa nostalgia akan hadir buat sahabat Bahana sembari menikmati nuansa malam bersama kami sampai jam 23 nanti. Ya, akhir sana pamit. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Si bunda, senyum-senyum sendiri. Bahagia banget nih kayaknya. Lagi dengerin lagu kenangan sama ayah ya?
1: Ya iya dong, kan ini emang bahagia. Bahana nostalgia. Sekarang udah ada lagi di 100,2 Ban FM. Mau kita nostalgia tahun 70-an, 80-an, atau yang 90-an? Semuanya ada. Langsung telepon aja ke Bahana FM. Dan ingat, bahagia. Bahana nostalgia. Setiap hari Rabu malam, dari jam 9 sampai jam 11 malam.
0: Ingin mengenang cerita di masa lalu? Hanya di 100,2 Bahana FM Rancak Bana. Ingat, bahagia, bahana, nostalgia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan hari yang suci ini sebagai penguat ukhuwah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya Haji Yandrayani SE mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian, dan eratkan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Deh, Rami lu ulang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja kali ya? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima si Pak.
0: Iku orang senang di toko MT nih ya.
1: Imanya tuh, ini di pokok kade MT lo mah. Aduh dindangnya di sikoha. Mari lah si Pak. Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan Uni sedang banyak-banyak. Yo si Pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kade ama. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyo.
1: Jangan ko nih.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang.

0: Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiraya Durdha mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan pengorbanan serta kepedulian terhadap sesama. Semangat berkorban hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan antara rakyat silaturahmi dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap mendepankan nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Panjang, saya, Mahdul Miasal Setiap Menjun, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Anies, Wali Kota Lampanjang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku Wali Kota Panambanjang kedepannya, tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Lampanjang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat sebagai amal ibadah soleh di sisinya dan diberikan rezeki yang berlipat ganda. Amin, amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, Teh Mui. Alah siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminanya alah, untuk ke kamarnya alah kulo. Rasanya lah cukui mah.
1: Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya alah ado, Teh.
0: Tentu sealah. Itu dalam kamar Rambo panuah sadonya tuh.
1: Deh, alah cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali.
0: Langkuk yo, model jo motif piriangnya encak lo ha. Basio di ma kote.
1: Yeh, baseyo kiceknya lo.
0: Ambo Bali ma di toko Evandri, awa kepala lu juonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, namba alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulo menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evandri yo Teh?
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliatlah capek.
2: Halo, saya Negri, saya Deddy, saya Andra. Kami dari
3: Andra and the Backbone.
2: Andra and the Backbone. Hai semuanya dan semua yang ada di Padang Panjang. Jangan lupa untuk selalu dengerin 100,2 Bahana FM. Pancak Bana.

di sini, stasiun terkemuka LM Pahanarat Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.